0: atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi dari proposal 7 hari yang diajukan Iran melalui Qatar pada pekan lalu. Usulan tersebut dikatakan menyerukan penghentian semua pertempuran termasuk di Lebanon serta pengakhiran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran dan juga blokade angkatan laut terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan yang seharusnya diambil, Selat Hormuz akan dibuka secara serta pembicaraan antara Washington dan Teheran yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir akan dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menolak proposal tersebut. Reuters melaporkan bahwa Araghchi tetap berada di New York setelah menghadiri sidang umum PBB dan diperkirakan akan bertemu dengan para mediator. Dilaporkan Reuters, belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Amerika Serikat. Ketika ditanya wartawan pada hari Senin jika pihaknya sudah berbicara dengan Iran pada hari itu, Trump mengklaim telah melakukannya. Ia menambahkan pihaknya akan senang, akan menang, dan akan berlangsung dengan cepat.
1: Pemerintah Cina merilis perincian pembicaraan perdagangan terbarunya dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa gencatan dagang antara kedua negara akan diperpanjang selama 2 bulan. Hal ini mengonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pada hari Senin telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari. Gencatan tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Kementerian itu mengatakan pihaknya tengah mencari solusi untuk memperpanjangan lebih lanjut melalui interaksi tingkat tinggi bidang ekonomi dan perdagangan sebelum akhir tahun. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk mengurangi tarif impor produk senilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tarif untuk sekitar 90% produk yang tercakup akan diturunkan ke tarif negara paling disukai. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada hari Minggu merilis prosedur kerja untuk Dewan Perdagangan Amerika Serikat-Cina.
0: Masih bersama NHK World Japan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son-gyong, mengatakan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir adalah tidak dapat diubah. Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Senin. Kim mengkritik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan atas kerjasama keamanan trilateral negara-negara itu. Ia mengatakan semenanjung Korea dan sekitarnya secara khusus menghadapi ketidakstabilan ekstrem dan ketegangan yang makin memburuk pada tingkat yang berbeda dari tahun lalu karena permusuhan yang terus-menerus terhadap DPRK dan konfrontasi militer yang terus meningkat dari Amerika Serikat dan para pengikutnya. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim menambahkan, keseimbangan kekuatan regional yang dijaga oleh kemampuan pertahanan diri Korea Utara secara efektif menekan risiko konflik bersenjata. Ia menekankan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak akan pernah bisa diubah dalam keadaan apapun atau dengan cara apapun. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun lalu, Kim berfokus pada penolakan negaranya terhadap denuklirisasi.
1: PBB mengatakan lebih dari 120 ribu orang mengungsi di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan Houthi yang anti-pemerintah di Yaman dan Arab Saudi. Situasi di Timur Tengah memburuk seiring dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran, selain serangan sporadis yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan juga meningkat terkait Laut Merah yang berfungsi sebagai jalur transportasi minyak alternatif, sementara Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Situasi kemanusiaan di Yaman tetap mengerikan akibat perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. PBB menyatakan bahwa peningkatan konflik baru-baru ini membuat lebih dari 120 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Djibouti dengan menyeberangi laut menggunakan perahu. Menurut PBB dan otoritas setempat, para pengungsi mulai berdatangan pada bulan ini. Di sebuah kamp pengungsi di Obok, Djibouti Timur Laut, banyak pengungsi telantar tinggal di dalam bangunan yang pengap. Beberapa di antaranya menderita demam dan batuk. Otoritas tengah mempersiapkan kedatangan setidaknya 10.000 pengungsi baru di kamp pengungsi tersebut yang saat ini sudah menampung lebih dari 4.000 pengungsi dari Yaman dan Eritrea.
0: The Wall Street Journal melaporkan bahwa pengembang ChatGPT OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model AI terbarunya karena kekhawatiran terkait keamanan. Sebelumnya, GPT 6.1 Astra dijadwalkan untuk melakukan debut pada bulan Oktober. Koran tersebut menyatakan bahwa produk AI ini lebih mahir dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang tanpa bantuan manusia dibandingkan model-model milik OpenAI sebelumnya. Namun harian tersebut mengatakan bahwa produk AI baru itu juga menunjukkan tingkat penipuan yang lebih tinggi ketika memberitahu pengguna tentang tindakan yang telah atau belum mereka lakukan. Media itu menambahkan bahwa model tersebut terlihat terus maju dalam mengerjakan tugas tanpa meminta izin dan terkadang menggunakan alat serta layanan eksternal yang berpotensi tidak aman. Laporan tersebut menulis bahwa OpenAI menyatakan perilaku itu tidak memenuhi standar keamanannya. Laporan itu menyatakan keputusan tersebut sebagai kasus langka ketika pengembang besar AI membatalkan rilis baru di tengah meningkatnya diskusi tentang memperlambat pengembangan AI. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan siaran Indonesia yang dipancarluaskan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 31, kita akan belajar mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian kedua.

0: Tam, Mia, dan Kaito sedang mengobrol di rumah Harusan ketika Mike mampir. Mike adalah orang Amerika yang menyukai budaya Jepang. Ia berencana pergi ke Museum Ninja bersama Kaito.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。Mari
1: kita ulas satu persatu.
0: Mike berbicara kepada Tam dan Mia.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: Hari Sabtu ini, saya dan Kaito akan pergi ke Museum Ninja.
0: Mia mengatakan,
2: Mike-san
1: benar-benar suka ninja ya.
0: Mike mengajak mereka.
3: Hai, minna de issho ni ikimasen ka?
1: Iya, bagaimana jika kita semua pergi bersama?
0: Mia dengan menyesal mengatakan,
2: Doyobi wa chotto.
1: Ah, hari Sabtu tidak bisa.
0: Tam juga mengatakan,
1: saya juga ada pelajaran.
0: Kaito mengatakan,
1: sayang sekali. Kalau begitu, berdua saja perginya.
0: Museum yang akan dikunjungi Mike dan Kaito berada di Provinsi Mie. Iga Ueno terkenal sebagai kampungnya ninja. Museum ini menawarkan tur rumah ninja dan pertunjukan ninja.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana jika kita pergi bersama?
3: Issho ni ikimasen ka?
1: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda dapat mengajak seseorang. Berikut penjelasannya.
4: Issho ni
1: adalah bersama.
4: Ikimasen
1: adalah ungkapan sopan untuk bentuk negatif kata kerja pergi.
4: Iku
1: dengan menambahkan partikel kata tanya ka akan mengubahnya menjadi sebuah ajakan. Poin hari ini adalah ungkapan berikut.
4: Issho ni ikimasen ka?
1: Ajakan ini terbentuk dengan mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi
4: masen
1: dengan menambahkan ka di akhir kalimat dan menaikkan intonasi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikimasen ka? Issho ni ikimasen ka?
1: Mari dengarkan percakapan yang mengajak orang lain.
5: Konban, issho ni gohan wo tabe ni ikimasen ka?
6: Ii desu ne. Ikimashou.
1: Ini artinya.
5: Konban, issho ni gohan wo tabe ni ikimasen ka?
0: Malam ini bagaimana jika kita makan malam bersama?
4: Konban
1: berarti malam ini.
4: Issho ni
1: berarti bersama dan
4: gohan
1: berarti makanan. Jadi
4: gohan wo tabe ni iku
1: berarti pergi makan.
4: Iku
1: pergi berubah menjadi
4: ikimasen ka
1: untuk mengajak seseorang.
6: Ii desu ne. Ikimashou.
0: Boleh juga, ayo.
4: Ii desu ne.
1: Digunakan ketika menyetujui ide seseorang.
4: Ikimashou
1: adalah
4: iku
1: dalam bentuk mashou. Ini adalah ungkapan untuk menerima ajakan.
0: Pada pelajaran 22, kita telah belajar bahwa mashou digunakan sebagai sebuah ajakan. Seperti, ayo ambil foto. Shashino torimashou. Apa perbedaan antara masenka dan mashou?
1: Mashou memiliki nuansa mendorong orang itu untuk menerima ajakan. Sedangkan masenka adalah ungkapan sopan yang Anda gunakan ketika ingin menjajaki apakah orang lain bersedia atau tidak.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
7: Konban,
4: を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: Mari latihan untuk mengajak dalam hal lain. Apa yang Anda katakan jika ingin mengadakan barbecue bersama semua? Bersama semua adalah
4: minna de.
1: Mengadakan barbecue adalah
4: barbecue wo suru. Barbecue wo suru.
1: Kata kerja
4: suru
1: dalam bentuk mas adalah
4: shimasu. Shimasu.
1: Coba buat kalimatnya.
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
0: Apakah bisa?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat Mia ketika ia menolak ajakan Mike.
5: 土曜日はちょっと。
4: ちょっと。
1: Arti sesungguhnya adalah sedikit. Tapi dengan memanjangkan dan melemahkan nada di bagian akhir menjadi
4: Chotto.
1: Menciptakan nuansa bahwa Anda secara tidak langsung menolak tawaran atau ajakan. Dengan kata lain,
4: Toyobi wa chotto.
1: Merupakan cara yang lebih halus untuk mengatakan Sabtu tidak bisa, jadi saya tidak bisa pergi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Toyobi wa chotto.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Kondo no toyobi, Kaito to ninja hakubutsukan ni ikimasu.
5: Mike-san wa hontou ni ninja ga suki desu ne.
3: Hai. Minna de issho ni ikimasen ka?
5: Ah, doyoubi wa chotto. Watashi mo jugyou ga arimasu.
2: 残念。じゃあ二人で行こう。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: Berikutnya budaya pop bersama Mike. Topik hari ini adalah ninja.
1: Misi ninja adalah mengumpulkan informasi mengenai musuh dan menjalankan konspirasi. Sejarah ninja agak samar, tetapi mereka aktif sekitar abad ke-15 dan 16 pada era persaingan antar samurai penguasa. Ninja Igaryu dari Provinsi Mie dan Ninja Kogaryu dari Provinsi Shiga adalah yang paling terkenal.
0: Pakaian mereka tampaknya dijahit khusus untuk menyelinap. Mereka sering menyamar sebagai pedagang, biksu, dan penghibur jalanan agar bisa masuk ke wilayah musuh.
1: Trik yang Anda lihat di komik manga atau film seringkali dibuat-buat. Tapi ninja yang asli memang menggunakan trik. Salah satu yang paling terkenal adalah melemparkan bilah shuriken berbentuk bintang. Mereka juga berjalan dengan senyap. Itu membuatnya sulit dideteksi. Dan tentunya ada juga teknik menghilang dengan menggunakan bom asap. Mereka terkadang memanfaatkan faktor psikologi untuk menyelesaikan misinya. Samurai penguasa memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, tapi kegiatan asli mereka masih belum diketahui. Misteri itulah yang membuat mereka populer. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Rabu 30 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Topan Surige diperkirakan akan mendekati Kepulauan Izu di sebelah selatan pusat Tokyo mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 9 pagi, topan tersebut berada di perairan selatan Jepang, bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Awan hujan terbentuk di atas Kepulauan Izu sebelum topan mendekat, membawa hujan lebat dengan curah 31,5 mm per jam ke Pulau Hachijojima dalam waktu 1 jam hingga pukul 10.30 pagi.